0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nah, kita Mam Produ yang masih joinan di sini di RRI Produ di Pasar. Ya, masih juga nih kita ngomongin makanan wajib yang ada di meja makan kamu, ya. Atau setidaknya di rumah kamu deh, enggak harus di meja makan ya, Mam Produ. Kalau saran aku, pilih yang multifungsi, ya. Salah satunya tadi telur. Sekarang roti tawar. Nah, ini bisa jadi sarapan kamu, buat sandwich, roti bakar, dicelup telur, dimakan langsung. Terus ya udah terserah kamu mau diolah jadi apa. Bahkan banyak teman-teman aku yang ngolah roti ini jadi berbagai macam jenis makanan. Jujur aku nggak ngerti mereka dapat inspirasi dari mana. Mungkin dari aplikasi TokTok ya, teman produk ya. Terus bisa juga keju fleksibel ya, teman produk. Saus sambal, tapi saus sambal ini dia jatuhnya ke kondimen sih ya, termasuk pelengkap juga. But anyway, termasuk multifungsi juga ya, teman produk ya. Ya, intinya pilihlah makanan yang bisa menemani juga di semua makanan pokok kamu, begitu ya. Jadi sebenarnya konsep untuk nyetok makanan yang multifungsi ya, itu mirip kapsul wardrobe ya, punya beberapa basic item yang bisa di mix and match. Nah, cakep bener.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ya lanjut lagi. Kita sering banget kalau ngobrolin makanan yang wajib ada di rumah adalah yaudah makanan yang kita suka. Tapi kita lupa tuh makanan sehat apa kagak buat badan kita ya teman Pro 2. Nah jadi makanan yang wajib di rumah itu tidak semuanya harus comfort food kita. Bisa jadi buah-buahan, jadi stok yang gampang dimakan. Ada pisang, apel, jeruk, pepaya, buah musiman and minimore begitu ya. Ada juga sayuran atau kamu gak suka sayuran, olah deh ya. Jujur aku juga awalnya tidak suka sayuran. Tapi karena diolah jadi bentuk yang nyeleneh-nyeleneh begitu ya. Contoh kayak buncis. Buncis mah biasanya dioseng ya teman Pro 2. Tapi kalau aku buncis, buncis itu aku coba untuk goreng. Goreng walaupun gak terlalu crispy ya, at least dibaluri tepung. Terus ya udah dikasih bumbu salted egg, unik kan ya. Yang penting kan makan buncis ya teman Pro 2 ya. Gak perlu langsung kamu berubah jadi manusia yang wah meal prep seminggu segala macam gitu ya. Pokoknya dalam sekali masak bisa masuk 14 kotak makanan. Enggak, minimal at least ada bahan yang ngebuat kita punya pilihan selain makan mie instan 3 hari berturut-turut teman Pro 2.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

Ini teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya, teman Pro 2. Dan kalau kita ngobrolin nih tentang bahan makanan atau makanan yang wajib begitu ya, ada di meja kamu. Jangan kan meja deh, minimal kulkas atau lemari begitu ya, lemari di dapur kamu ya. Kamu harus punya ini bahan rahasia untuk penyelamat masakan kamu. Ya bumbu, kondimen teman Pro 2 ya. Nah masalah perbumbuan duniawi ini, masing-masing orang kan seleranya beda ya. Cuman untuk hal yang esensial kayak bawang putih, bawang merah, cabai, kecap, sambal, kaldu, garam, lada, dan penyedap micin begitu ya. Ini adalah bahan yang sangat-sangat esensial yang harus ada di rumah kamu. Karena ya terkadang apalagi kita anak ngekos begitu ya. Isi kulkas cuma apa? Telur. Kalau nggak telur ya isi cuma satu batang daun bawang. Nggak ngerti fungsinya apa. Tapi ya kalau misalkan bumbunya lengkap, dan isi kulkas kamu cuma ada telur gitu ya, misalnya 1-2 butir, ya udah buat aja telur dadar, kan enak ya teman-teman. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan kita ngobrol tentang makanan yang wajib ada begitu di meja kamu, di rumah kamu, itu bukan perkara tentang wah hari ini makan lauk apa. Enggak teman-teman, ini lebih kompleks begitu ya teman-teman. Karena kalau kita pengen makanan yang sesuai dengan kita, iya udah kita masak sendiri ya gak sih teman-teman. Terkadang kalau walaupun mamah kamu yang masak, nenek kamu, papa kamu, kakak kamu yang masakin kamu, cuman kamu udah terpatri begitu ya, terdoktrin di otak kamu bilang, aduh gak enak, gak suka, ya gak akan enak teman-teman dua ya. Jadi saran aku sih begitu ya. Kalau memang kita sudah gak suka nih, walaupun sudah tersedia begitu ya di meja makan, ada apa, perkedel segala macam, cuman memang dasarnya gak suka mau gimana ya teman-teman dua ya. Dan yang penting, penting banget ini adalah kamu harus punya skill yang paling berguna di dapur ya. Masak makanan yang sederhana, gak harus yang ribet-ribet sampai 10 bahan, 20 bahan pelenger duluan di dapur ya teman-teman dua. Yang simpel-simpel aja, mungkin buat bakmi Jawa begitu ya, atau buat kue tiaw, udah itu kayak simpel banget teman-teman dua ya, and many more teman-teman dua ya.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Oke, Temu Pro 2 masih juga barengan sama aku Mita Wulandari. Segitu dulu Temu Pro 2, kita ngebahas topik di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, nanti di jam 11 sampai jam 10 kita bakal barengan sama teman-teman dari Teater Jenang. So make sure jangan kemana-mana. Di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.
1: Teman terbaik.

0: Thank you teman Pro 2 yang main sejoinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kita sekarang bakalan ngobrol barengan teman-teman teater Jinang ya. Langsung aja deh kita mau nyapa dulu nih teman Pro 2 ya. Pagi teman-teman teater Jinang. Suaraku masuk enggak ya? Halo. Sebentar ya, ini rupanya belum masuk ya. Oke, wait, kita ulangi lagi ya. Good morning teman-teman teater Jinang. Baik ya, ini sekalinya kedengeran langsung satu desa nih mereka teriak ya teman Pro 2. Thank you loh ya teman Pro 2 dan juga teman-teman teater Jinang nih sudah senantiasa nemenin aku juga ya di sini. Biasa ya teman Pro 2 kalau kita sama teater Jinang pasti setiap hari Minggu ya, di each week every month ya teman Pro 2. Tentunya kita bakal mendengarkan ya, entah mereka baca puisi atau teman Pro 2 terus membaca kemaknaan karyanya kayak gimana and many more ya. Tapi sebelum itu kita mau absen dulu nih, siapa hari ini yang hadir membersamai teman Pro 2. Boleh dong kenalan dulu.
1: Halo Kak, di sini ada aku Indah, ada aku Adel,
2: ada aku Artika,
3: ada aku Dwipa,
4: ada aku Gek Saras,
5: ada aku Aulan,
6: ada aku Aksita,
7: ada aku Amelia,
8: dan ada aku Juliana.
0: Oke, teman Pro 2, lanjut lagi ya. Sekarang kita bakalan masuk di sesi pertama ya. Untuk sesi pertama ini, biasalah ya, cukup padat agendanya teman Pro 2. Kita bakalan mendengarkan dulu materi begitu ya. Materi yang membahas tentang dari gelombang radio hingga era digital ya. Which is ini akan ngebahas gimana sih RRI di tengah perubahan zaman ya. Oke, langsung aja dibuka langsung sama Dwipa, silakan Dwipa.
9: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Dwipa. Di sini aku akan membacakan materi pertama yang berjudul RRI di Tengah Perubahan Zaman. Radio telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. RRI sendiri berdiri pada 11 September 1945, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Sejak awal, RRI menjadi memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui siaran radio. Seiring perkembangan zaman, cara masyarakat mendapatkan informasi juga ikut berubah. Jika dahulu radio menjadi salah satu sumber utama untuk mendapatkan berita dan hiburan, sekarang kita dapat menemukan berbagai informasi melalui internet, media sosial, dan platform digital. Perubahan ini membuat media harus terus beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat yang semakin dekat dengan teknologi. RRI pun ikut berkembang. Selain melalui siaran radio, berbagai informasi dan konten RRI kini dapat dinikmati melalui ruang digital. Hal ini membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Meskipun teknologi terus berkembang, radio tetap memiliki keunikan. Suara penyiar, musik, dan berbagai cerita yang hadir dalam siaran dapat menemani pendengar ketika sedang belajar, berpergian, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Karena itu, perkembangan teknologi bukan berarti radio kehilangan tempat. Justru, teknologi dapat menjadi kesempatan bagi RRI untuk terus berkembang dan menjangkau masyarakat dengan cara yang lebih sesuai dengan zaman. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus beradaptasi agar tetap hadir dan dekat dengan masyarakat. Terima kasih, Kak.
0: Oke, thank you juga. Selanjutnya kita bakal dengerin pembacaan puisi ya. Dan untuk puisi hari ini judulnya Menatap Masa Depan karya Ama Gusti Aziz, dibawakan langsung sama Aksita. Langsung aja Aksita, silakan.
10: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Aksita. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan karya puisi yang berjudul Menatap Masa Depan, karya dari Ama Gusti Aziz. Melangkah demi satu langkah, derap langkah kaki selalu menjelajah. Pikiran dan hati kadang tergoyah, tapi mimpi berkata, jangan menyerah. Aku berjalan di atas lintang dunia, aku menatap di bawah sinar dunia. Terkadang cobaan melintas di sekitar kita, tapi hati berkata, tak ada yang sia-sia. Pengorbanan pun dilalui meskipun terkucurnya darah. Kesungguhan pun membuat kita menjadi resah. Terkadang detak jantung selalu bergulir cepat, tapi mata berkata, lakukanlah yang terbaik. Biarlah masa lalu membelah jiwa, anganku hanya sebatas mata. Biarlah masa lalu merobek pita, tapi masa depan membuka jiwa. Gerbang kesuksesan di masa depan, di depan mata, meniti kehidupan yang selalu berputar. Tuhan tahu kalau kita pintar. Terima kasih.
0: Oke, thank you. Itu dia teman Pro 2 ya. Ada persembahan puisi terus juga materinya udah juga. Kita bakal break dulu teman Pro 2. Nanti bakalan ada persembahan karya lagi berupa puisi. Terus bakalan ada pemaknaan karya dari dua puisi barusan. Dan ada materi sekali lagi ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Thank you teman Pro 2 yang biasa joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ya lanjut lagi, ini masih bergen sama teman-teman Teater Jineng ya. Tadi di sesi pertama kita udah dengerin materi dan juga persembahan karya berupa puisi ya. Sekarang kita bakal lanjut lagi dengerin puisi dari teman-teman Teater Jineng ya, teman Pro 2. Oke, kita mau cek sound dulu teman-teman Teater Jineng, suaraku masuk gak nih?
1: Halo, suaranya masuk kak.
0: Oke, thank you, ya mantap. Lanjut lagi, kita bakal dengerin puisi. Judulnya Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Darmono, dibawakan langsung sama Gesara. Silakan langsung aja.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Gek Saras. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan karya puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Terima kasih kak.
0: Oke, thank you ya Gesara atas puisinya. Tapi sebelum kita melaju lagi ya untuk mendengarkan materi, kita bakal mendengarkan dulu nih pemaknaan puisi. Kalau tadi ada puisi menatap masa depan sama puisi yang dibawakan Gesaras barusan nih ya. Oke, langsung saja teman-teman silakan dibacakan pemaknaan karyanya.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Aksita di sini. Aku akan menyampaikan makna dari puisi yang berjudul Menatap Masa Depan karya Amma Gusti Ajis. Makna dari puisi ini yaitu puisi masa depan karya Amma Gusti Ajis adalah tentang perjuangan hidup yang penuh rintangan demi meraih impian dan masa depan yang sukses. Puisi ini menyampaikan pesan optimisme bahwa seberat apapun cobaan yang dihadapi, pengorbanan dan kesungguhan tidak akan pernah berakhir sia-sia. Selain itu, kita harus berani meninggalkan kepedihan atau kegagalan masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu, karena gerbang kesuksesan di masa depan telah terbuka bagi orang-orang yang terus berusaha dan menggunakan akalnya. Terima kasih.
0: Thank you.
2: Untuk makna puisi kedua akan disampaikan oleh Gek Saras.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Gek Saras. Di sini aku akan menyampaikan makna puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono. Puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono bermakna tentang ketabahan, kesabaran, dan cinta yang tulus meskipun tidak diungkapkan. Seperti radio, perasaan dan kerinduan dapat tersampaikan melalui kata-kata sederhana yang menyentuh hati. Terima kasih.
0: Oke, thank you juga. Selanjutnya teman Pro 2, kita bakal dengerin lagi nih materi ya, ngebahas tentang gimana sih kita mengenal Indonesia lewat suara, budaya dan cerita. Untuk judulnya sendiri adalah RRI sebagai penjaga cerita Indonesia. Dibawakan langsung sama Artika, silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Artika. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan materi kedua yang berjudul RRI sebagai penjaga cerita Indonesia. Indonesia punya banyak cerita yang berasal dari berbagai daerah. Ada tradisi, bahasa, kesenian, musik, sejarah, sampai kebiasaan masyarakat yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah perkembangan zaman, berbagai hal tersebut

0: Perlu terus dikenalkan agar tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu, tetapi juga tetap dikenal oleh generasi sekarang. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki ruang untuk menghadirkan berbagai informasi mengenai kehidupan masyarakat dan keberagaman Indonesia. Melalui siaran dan berbagai kontennya, pendengar dapat mengenal cerita dari daerah yang mungkin belum pernah mereka temui secara langsung. Hal menarik dari radio adalah kemampuannya menghadirkan cerita melalui suara. Sebuah wawancara dengan pelaku seni, cerita mengenai tradisi daerah, pertunjukan musik, atau obrolan tentang kehidupan masyarakat dapat membuat pendengar mengenal suatu daerah tanpa harus datang langsung ke tempat tersebut. Di tengah budaya digital yang membuat berbagai tren dari luar negeri mudah masuk, mengenal budaya sendiri juga menjadi hal yang sangat penting. Bukan berarti kita harus menolak perkembangan baru, tetapi kita juga perlu mengetahui dan menghargai apa yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Melalui media seperti RRI, cerita tentang Indonesia dapat terus disampaikan dalam berbagai bentuk dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Karena Indonesia bukan hanya tentang satu cerita, tetapi tentang begitu banyak suara, budaya, dan pengalaman yang bersama-sama membentuk identitas kita. Terima kasih.
1: Oke, thank you juga teman Prodo. Itu dia ya sesi kedua kita. Ada puisi, terus pemaknaan karya puisinya seperti apa dan materinya ya. Kita akan break sekali lagi teman Prodo. Nanti masih join dan juga barengan teman-teman Teater Jinang. Di sini aja di Prodo dan Pasar, your truly best friend.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

0: Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Lanjut lagi, ini adalah sesi terakhir ya barengan teman-teman Teater Jineng. Kita bakal mendengarkan bersama ya cerpen nih. Keduanya adalah cerpen. Untuk yang pertama, judul cerpennya adalah Bunyi Radio Antik karya Siti Muayyadah, dibawakan langsung sama Amelia. Silakan Amelia.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Amelia. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan karya cerpen yang berjudul Bunyi Radio Antik dari Siti Muayyadah. Danum, oh Danum, suara lirih mengagetkan Danum hingga dirinya terbangun dari tidurnya. Waktu menunjukkan pukul 2.30 malam. Memang sejak dirinya duduk di bangku sekolah hingga dirinya telah bekerja, insomnia yang dideritanya kerap muncul tanpa ada peringatan sebelumnya. Habis dah, pikir Danum. Danum, oh Danum. Danum teringat dengan suara yang membangunkannya itu. Entah itu mimpi atau bukan, tapi terdengar begitu nyata. Suara perempuan yang lirih itu seperti teredam namun jelas bagi Danum. Masalahnya adalah Danum tinggal seorang diri di kontrakannya itu. Pikirannya mulai bercabang, mencoba mencari logika di tengah kecemasan. Mungkin hanya mimpi, gumam Danum, mencoba menenangkan diri. Sejak seminggu lalu, suara itu terus hadir pada jam yang sama. Untuk mengalihkan pikiran, Danum memutuskan membuka laptop dan mengecek berkas pekerjaannya yang sekiranya bisa dia kerjakan. Malam ini, Danum mengundang sahabatnya, Diandra, untuk menginap di kontrakannya. Sejak pertama kali bekerja di perusahaan, mereka menjadi sahabat dekat. Diandra menerima undangan itu dengan senang hati. Diandra berpikir kalau Danum pasti tengah kesepian sampai mengundangnya. Tapi sebenarnya, Danum memiliki alasan lain, suara yang mengganggunya setiap malam. Malam tadi di jam yang sama, yaitu 2.30, lagi-lagi Danum mendengar suara yang sama. Tapi kali ini, suara itu mengatakan hal yang agak berbeda. Danum, oh Danum, ingin tidur selamanya. Kamu ketemu radio ini di mana, Num? Di toko antik. Bagus loh. Suara Diandra mengembalikan pikirnya ke dunia nyata. Dilihatnya Diandra tengah memperhatikan radio transistor tua yang terpajang di ruang tamu. Radio itu adalah koleksi baru Danum, hasil hobinya yang mulai mengumpulkan barang antik. Iya, aku beli semingguan yang lalu, jawab Danum sambil membawa belanjaan ke dapur. Kamu tahu pemilik sebelumnya siapa? Danum sedikit tersentak mendengar suara dari arah belakang ketika dirinya membersihkan sayuran. Rupanya, Diandra kini telah berada di dapur dan ikut mempersiapkan makan malam. Danum mengurutkan dahinya, mengingat apakah dia tahu pemiliknya atau tidak. Tidak, aku tidak tahu. Aku kan membelinya di toko antik. Mungkin itu milik yang punya toko. Danum jadi berpikir, apakah para kolektor harus mengetahui dari mana asal barang itu? Aduh, dirinya jadi kepikiran. Oh begitu, kurasa kalau kamu tahu jadi lebih baik, kan? Danum hanya mengangkat bahunya, tidak tahu mau menjawab apa lagi. Setelahnya, pembahasan beralih menjadi soal keseharian mereka, pekerjaan, dan lain-lain. Danum tidak merasa sunyi lagi di kontrakan. Ya, walaupun hal ini hanya akan dia rasakan malam ini saja. Setidaknya pikirannya teralihkan dari rasa takutnya terhadap suara itu. Dan hingga pagi, Danum tidak mendapati ada keanehan yang muncul. Danum bersiap dan Diandra juga bersiap. Ketika Danum akan menyiapkan makanan, Diandra meminta untuk sarapan di dekat kantor saja, agar tak terlambat, kata Diandra. Meski agak heran, Danum mengiyakan lagi permintaan temannya itu. Padahal mereka sudah membeli bahan makanan untuk sarapan kemarin. Ketika mereka sarapan di warung makan dekat kantor mereka, Diandra membeberkan sesuatu yang membuat Danum tahu alasan kenapa dirinya bisa tidur pulas malam tadi. Num, tadi malam sekitar jam 2:30, aku dengar suara aneh, katanya di sela sarapan mereka. Danum tertegun, suara apa? Awalnya seperti gumaman, lama-lama suara itu jadi jelas dan berulang. Danum, oh Danum, ingin tidur selamanya, jawab Diandra. Mata Danum membesar, itu kalimat yang sama persis dengan yang selama ini dia dengar. Dia mencoba menyangkal, mungkin kamu mimpi, Ra? Aku yakin aku gak mimpi, suara itu berasal dari radio antikmu. Waktu aku dekati, suaranya tiba-tiba hilang, persis seperti radio yang dimatikan, jelas Diandra dengan nada serius. Mendengar itu, bulu kuduk Danum meremang. Dia baru ingat sesuatu, Suara misterius itu mulai muncul setelah dia membeli radio itu. Tapi selama ini, dia tidak pernah curiga bahwa suara itu berasal dari benda tersebut. Danum kini membelalakan matanya, tidak percaya. Tapi itu radio jadul, Ra. Mana bisa dibuat jadi alarm? Dan kata pemilik toko, radio itu sudah tidak berfungsi, hanya bisa jadi pajangan. Ucap Danum menggebu-gebu. Dirinya kini dilanda rasa bimbang antara percaya dan takut. Itu yang ada di pikiranku ketika mengetahui suara itu berasal dari radio antikmu itu, Num. Ketika aku mendekat, suara itu berhenti, persis seperti radio yang dimatikan. Aku merinding bukan main dan bergegas kembali ke kamar tidur. Hingga pagi aku tidak bisa tidur, makanya kamu lihat aku bangun duluan. Terang Diandra tak kalah menggebu. Danum hanya terdiam mencerna penjelasan dari sahabatnya itu. Dia baru ingat pertama kali dia mendengar suara lirih itu setelah beberapa hari dirinya membeli radio antik itu. Namun, selama ini Danum tidak pernah curiga karena dirinya tidak merasa suara yang membangunkannya adalah suara dari radio. Malam itu, Danum memutuskan untuk berjaga hingga suara itu muncul lagi. Dan ternyata, yang dikatakan oleh Diandra benar, pada jam yang sama, suara gemuruh statis mulai terdengar. Mirip radio yang mencari siaran, perlahan suara itu berubah menjadi panggilan diri. Danum, oh Danum. Suara itu sama persis dengan suara yang selalu dia dengar. Sontak saja, Danum merinding bukan kepalang sebab dirinya menyadari bahwa kalau suara itu yang selama ini menghantuinya tidak berasal dari mimpinya, melainkan suara sungguhan. Ada ketakutan yang membuat Danum ragu untuk membuka pintu kamarnya. Danum, oh Danum, buka pintunya. Suara itu terdengar dibarengi dengan pintu kamar Danum yang langsung terbuka dengan cepat. Danum hanya terpaku melihat kejadian itu. Dari pintu kamar Danum yang dapat terlihat jelas radio antik yang memang diletakkannya di meja ujung ruang tamu. Danum, oh Danum. Danum dapat mendengar jelas suara itu berasal dari radio antik yang ada di ujung sana. Suara itu lirih dan teredam. Danum, tidak bisa tidur. Mau tidur selamanya. Danum takut sekali. Tubuhnya tidak bisa dia kontrol. Dia hanya merasa bahwa dirinya mengangguk dan tak bisa dicegah. Sini mendekat biar ku ajari. Keesokan paginya, Diandra menerima kabar mengejutkan. Danum ditemukan tewas di kontrakannya. Polisi menyebutkan kematiannya sebagai bunuh diri. Namun, Diandra tidak percaya begitu saja. Semalam, dia membaca artikel tentang radio antik yang sama seperti milik Danum. Radio itu sebelumnya dimiliki oleh seseorang yang juga ditemukan tewas dalam keadaan misterius dengan luka yang sama. Sebuah catatan dalam artikel itu menyebutkan bahwa korban sebelumnya pernah mengeluhkan mendengar suara aneh dari radio tersebut. Suara yang sama, dengan pesan yang sama, ajakan untuk tidur selamanya. Dengan hati penuh penyesalan, Diandra hanya bisa menangis. Jika saja dia lebih cepat memperingatkan Danum, mungkin segalanya akan berbeda. Terima kasih.
0: Oke, thank you. Aku gak nyangka kalau itu adalah cerita horor. Ya teman-teman, tapi jujur asik sih ya, asik. I mean like, ini anggapannya aku bukan penyiar ya, anggapannya aku adalah yang mendengarkan radio itu sendiri. Kayak, ih fokus kali lo dari tadi aku mendengarkan. Thank you ya, ini keren banget pemilihan dari cerpennya. Ya aplaus dulu buat teman-teman Teater Jindang ya. Lanjut lagi, masih ada juga cerpen satu lagi. Judulnya adalah Surat Untuk Masa Depan, karya Azga Faik Rehandika. Dibawakan langsung sama Awalan. Langsung aja silakan.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Aulan. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan karya cerpen Azga Faik Rehandika yang berjudul Surat Untuk Masa Depan. Aku menemukan sebuah buku catatan lama di laci meja belajar saya. Ternyata, itu adalah surat dari diriku sendiri, ditulis 3 tahun lalu. Untuk masa depan, apakah kamu sudah berani? Apakah kamu masih suka menunda-nunda sesuatu? Aku tersenyum getir. Pertanyaan itu terasa seperti sindiran. Kenyataannya, aku masih sering ragu. Masih sering menunda kegiatan hanya karena takut gagal. Rasanya aku masih orang yang sama, meski waktu sudah berjalan. Namun, mataku berhenti pada kalimat terakhir. Jangan pernah takut bermimpi, karena masa depan adalah hadiah kerja keras hari ini. Hatiku bergetar, seolah ada seseorang yang menepuk pundakku. Seseorang yang tak lain adalah diriku sendiri di masa lalu. Aku menutup catatan itu, termenung cukup lama. 3 tahun lewat tanpa terasa, tapi apa yang sudah kulakukan? Apakah aku hanya berjalan di tempat? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku. Malam itu, aku menyalakan lampu meja dan mengambil pulpen. Aku ingin menulis balasan bukan untuk masa lalu, melainkan untuk masa depan. Untuk aku 5 tahun mendatang, semoga saat kau membaca ini, kau sudah belajar menghadapi rasa takutmu. Jangan lagi kau biarkan mimpi hanya tinggal di kepala. Gagal itu biasa, tapi berhenti mencoba itu menyakitkan. Ingatlah, versi dirimu saat ini sedang berjuang keras agar kelak kau bisa tersenyum bangga. Aku meletakkan surat itu di laci yang sama. Berharap suatu hari aku benar-benar akan menemukannya kembali. Entah bagaimana, malam itu aku merasa sedikit lebih ringan. Seperti baru saja memberi janji pada seseorang yang paling sulit kutepati, yaitu diriku sendiri. Terima kasih.
0: Oke, thank you juga. Ini gak kalah keren ya cerpennya. Oke, teman bro, dua cerpen udah disampaikan ya, dibaca nih sama teman-teman. Kita bakal mendengarkan pemaknaan karya dari masing-masing cerpen. Silakan teman-teman.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Amelia. Di sini aku akan menyampaikan makna cerpen Bunyi Radio Antik dari Siti Muayyadah. Cerpen Bunyi Radio Antik karya Siti Muayyadah bermakna bahwa benda mati yang membawa kutukan masa lalu dapat memanipulasi psikologis manusia yang lemah atau rentan seperti Danum yang insomnia, hingga berujung pada kematian maut. Cerita ini juga menyampaikan pesan moral tentang penyesalan akibat terlambat bertindak dan memperingatkan orang terdekat dari bahaya. Terima kasih.
3: Untuk makna cerpen kedua akan disampaikan oleh Aulan. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Aulan. Di sini aku akan menyampaikan makna cerpen yang berjudul Surat untuk Masa Depan karya Aska Faik Rehandika. Cerpen ini mengajarkan kita untuk berani menghadapi ketakutan, tidak mudah menyerah, dan terus berusaha meraih impian. Pesan motivasi dalam cerpen ini juga mengingatkan pendengar radio bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik melalui usaha dan keberanian. Terima kasih.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya hari ini. Siaranku ya barengan sama teman-teman Teater Jinang dan membawakan topik RRI dan generasi digital. Tetap didengar, terus berkarya. Sudah selesai rupanya teman Pro 2, tapi sebelum itu kita bakal mendengarkan dulu nih kesimpulan dan penutup dari teman-teman. Silakan langsung aja.
3: Oke, halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Indah. Jadi di sini aku akan menyampaikan rangkuman siaran sekaligus pesan dan kesan kita pada siaran pagi hari ini. Oke, teman-teman Pro 2, RRI terus berkembang mengikuti perubahan zaman dari siaran radio hingga hadir di ruang digital. Perkembangan ini membuat RRI tetap menjangkau masyarakat dengan berbagai informasi dan konten yang sesuai dengan kebutuhan pendengar. Selain menyampaikan informasi, RRI juga memiliki peran dalam mengenalkan berbagai cerita, budaya, kesenian, dan kehidupan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui suara dan cerita yang disampaikan, masyarakat dapat semakin mengenal keberagaman Indonesia dengan terus beradaptasi dan menghadirkan cerita dari berbagai daerah. RRI menjadi salah satu media yang ikut menjaga dan memperkenalkan kekayaan Indonesia kepada masyarakat. Nah, untuk pesan dan kesannya, tentu saja kami sangat senang sekali bisa berbagi cerita dan informasi bersama teman-teman Pro 2 hari ini. Dari siaran hari ini, kita belajar bahwa RRI terus berkembang sekaligus turut mengenalkan beragam budaya dan cerita dari Indonesia. Semoga kita semakin menghargai dan menjaga kekayaan budaya yang kita miliki. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya di Morning Vibes siaran RRI Pro 2 Denpasar. Terima kasih.
0: Thank you. Satu lagi deh sebelum pamitan ya sama kamu nih teman Pro 2. Kita bakalan dengerin jargonnya. Boleh disampaikan ke teman Pro 2 nih?
3: Oke, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi hari ini, mari kita pekikan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif,
4: terus berkarya.
0: Oke, thank you juga teman-teman. Nah itu dia teman-teman Pro 2, siaran rutin kita ya. Setiap hari Minggu kita bakalan ngobrol dengan teman-teman dari Teater Jinang. Terus juga setiap Sabtu di Minggu 1-3-4 bakalan ngobrol sama teman-teman Jegek Bagus Bali. Dan di Minggu kedua sama Public Speaking Bali teman-teman Pro 2 ya. Oke, ya karena sudah jam juga, aku harus say bye-bye sama kamu teman-teman Pro 2. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis yang Brook 70 dan Pasar Kebetulan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

langsung dari kawasan Metropolis Air 70 Denpasar. Hai, selamat siang teman Pro 2. Welcome back to Yogi Ari Dwipayana yang bakal menemani kamu di mana? Di mana sekarang ya? Coba lihat. Midday Chills. Oke, okay, it's going to be Midday Chills teman Pro 2 ya. Yang bakal menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore dengan berbagai macam seremonia dan juga hal-hal menarik yang bisa kamu dapatkan. Yogi gak cuma ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi juga ngomong pakai bahasa Inggris juga, teman Pro 2. It's going to be a something different. Dan semoga aja kamu udah tahu kalau rangkaian Midday Chills ada apa aja di hari Minggu. Hari Minggunya mulai dari nanti bakalan ada First Ones, kita bakalan ada Pro 2 Hit List, terus dilanjutin lagi dengan Encycle Bali dari jam 12 sampai dengan jam 2. Pro 2 Hitlist itu jam 11 sampai dengan jam 12, jam 12 sampai dengan jam 2 ada Encircle Bali dan juga informasi entertainment. It start from 2 PM until 3 PM. And then that's a wrap, siaran Yogi harus ditutup ya kalau kayak gitu. Dan tentunya di weekend kali ini kalau misalnya kamu mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, don't forget to subscribe our YouTube channel, itu ada di RR Denpasar. Dan jangan lupa untuk follow juga semua media sosialnya Pro 2 FM Denpasar dimanapun kamu berada dengan username-nya ada di RRI Pro 2 Denpasar. Selain itu apalagi Kak, kita punya WhatsApp baru ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung aja telepon simpan nomor WhatsApp kita di 089-6200-20953 gitu ya. Mudah banget kan ya. Sekali lagi di 089-6200-20953. Gitu. Jadi yang diganti itu di bagian 4 nomor belakang teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa langsung aja menyesuaikan nomor barunya Pro 2 FM Denpasar. Dan itu aja dulu sebagai pembukaan teman Pro 2. Sebagai pembukaan juga Yogi mau kasih tahu kamu kalau kamu bisa mendengarkan siaran ini secara streaming dan juga langsung di 95.3 dan di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang kamu bisa download di App Store dan juga Play Store.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

103,3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Well, kembali lagi bersama dengan Yogi untuk menemani kamu di 32 menit lepas dari jam 10 pagi. Masih awal banget nih teman Pro 2 ya untuk menyapa-nyapa kamu di pagi hari ini. Dan pastikan untuk kamu yang sekarang lagi berlibur di hari minggunya teman Pro 2, kira-kira udah ada aktivitas-aktivitas yang siap dilakukan nggak? Kalau misalnya ngomongin soal hari Minggu, pasti bakalan banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kamu dengarkan ya. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Yogi ya.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siap-siap untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, Yogi bakalan puterin lagu-lagu di Pro 2 Hitlist. Untuk kamu yang kepingin masuk ke dalam listnya Pro 2, langsung aja meluncur untuk nanti di jam 11 sampai dengan jam 12 sebelum nantinya Yogi bakalan change my language into English. Dan tentunya ini teman Pro 2 untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar dimanapun kamu berada. Jangan lupa juga untuk follow semua media sosial Pro 2 FM dan Pasar, Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan username yang sama di RRI Pro 2 dan Pasar. Dan jangan lupa juga simpan nomor WhatsApp Pro 2 yang terbaru ya di 089 6220 953.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, Cah. Ya.
2: Ih,
1: senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Oh, ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk informasi Pro 2 FM Denpasar yang akan dibacakan oleh Yogi Arudi Payana, di mana informasi yang pertama datang dari pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Rugby Union Indonesia atau PRUI Badung, terus menyempurnakan tim menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Pemprov Bali tahun 2027 di Buleleng. Saat ini tercatat 9 atlet putra dan 5 atlet putri yang tergabung dalam tim bayaran Pemprov Bali, bayangan Pemprov Bali, di mana ketua harian Pemkab PRUI Badung IKD Martina kepada RRI Sabtu 19 September 2026 ini mengatakan ketua atlet untuk berangkat ke Pemprov masing-masing diperlukan 14 atlet putra dan 14 atlet putri. Dari jumlah yang ada di tim bayangan saat ini masih diperlukan 5 atlet putra dan 9 atlet putri untuk menyempurnakan tim dan memenuhi kuota yang diberikan. KD Martina ini mengatakan untuk menggenapi kekurangan atlet tersebut, Pemkab PRUI Badung masih akan melakukan seleksi lanjutan terhadap para juara projar dan juara Piala Bupati Badung yang baru saja usai dilaksanakan. KD Martina ini mengatakan saat ini atlet yang sudah masuk tim bayangan terus menjalani latihan intensif 2 kali seminggu setiap Kamis dan Minggu di lapangan Bateng Seminyak. Ia juga berharap pasca terbentuknya tim yang solid, PRUI Badung mampu memberikan hasil terbaik di ajang Pemprov Bali tahun 2027 mendatang. Ketua Harian Pemkab PRUI Badung IKD Martina menambahkan pada ajang Pemprov Bali 2025 lalu, tim PRUI Badung hanya mampu mengoleksi 2 medali perunggu. Oleh karenanya, pada Pemprov Bali 2027 di Buleleng, tim rugby Bumi Keris ingin mewujudkan mimpi minimal mampu menarget 1 medali emas dari total 4 emas yang diperebutkan. Berikan informasi lainnya datang dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian jelang pertandingan Borneo FC Samarinda menghadapi Bali United pada pekan ketiga Super League di Stasiun Sagiri Samarinda. Minggu 20 September 2026, kondisi tersebut turut menjadi perhatian Bali United yang berharap situasi cuaca dan kualitas udara tetap kondusif hingga pertandingan berlangsung. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, mengatakan dalam perjalanan menuju Samarinda masih melihat adanya asap di sejumlah kawasan. Di tengah kondisi tersebut, ia menegaskan timnya tidak menyiapkan perubahan taktik secara khusus, melainkan tetap memainkan pola permainan dengan memperhatikan sejumlah detail untuk menghadapi tuan rumah. Sementara itu, pemain Bali United, Chinyam Gopal, yang mencatat 2 gol pada laga sebelumnya menegaskan targetnya di Samarinda adalah meraih kemenangan. Ia juga berharap Bali United mampu menggali 3 pertandingan dengan jumlah 9 poin sebelum memasuki jeda kompetisi. Dalam 10 pertemuan terakhir, Borneo FC meraih 7 kemenangan. Bali United 2 kali dan 1 laga berakhir imbang. Di pertemuan terakhir di Stadion Segiri pada 30 November 2025, Bali United menang 1-0, sementara pertemuan terbaru pada 11 Mei 2026 dimenangkan Borneo FC dengan 3-2 di Stadion Kapten I. Wayan Made Dipta. Itu dia informasi Pro 2 FM Denpasar yang bisa dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

I'm not gay anymore sudah membawa kita di Prodo Headlist. Pas banget 11-11 teman Prodo, ayo belanja sekarang jangan. Welcome back with you Gary Dwi Payana di sini yang bakal menemani kamu di Prodo Headlist kali ini. Edisinya apa? Seputaran tentang lagu-lagu K-pop. Kita bakal membuatannya lagu-lagu K-pop teman Prodo selama 1 jam di Prodo Headlist. Dan kamu boleh banget untuk request kira-kira masuk ke playlistnya kamu yang mana sih lagu-lagu K-pop ini. Langsung aja terhubung bersama dengan Yogi di media sosial Prodo FM Denpasar ataupun juga di WhatsApp boleh banget 089-6200-20953. Dan juga media sosialnya udah pasti tahu kan dengan username yang sama RRI Pro 2 Denpasar. So without any further ado, please come and join in Pro 2 Headlist.

Kimini, sudah di 23 menit lepas dari jam 11 siang nih teman Pro 2. Kali ini kita ngomongin soal K-pop gitu ya. Kalau ngomongin soal K-pop, ada baiknya kita back to the history. Bagaimana sih perkembangan dari K-pop ini terjadi gitu kan ya. Dimana kalau hari ini kita ngomongin soal K-pop dan juga kebayangkan mungkin langsung idol-idol dance practice like stick konser, fancam, sampai dengan lagu-lagu yang tiba-tiba muncul di TikTok nih ya. Tapi sebenarnya perjalanan K-pop ini sampai sebesar sekarang itu panjang banget loh teman Pro 2. Salah satu titik pentingnya itu ada di tahun 1992, which is kalian semua pada belum lahir ya, muncul Seo Taiji dan juga BOYS. Mereka tuh membuat suatu yang waktu itu cukup berbeda di musik Korea, mencakup pop dengan hip hop, rap, rock, dan juga elemen musik barat. Nah, dari sinilah wajah musik pop Korea itu mulai berubah teman Pro 2. Kemudian masuk ke era 1990-an ya, di mana yang akhir-akhir munculnya generasi pertama idol seperti H.O.T alias Hot, terus ada Shiz, terus ada Vin KL, Shinhwa, terus ada GOT juga. Di era ini tuh mulai berbentuk nih sistem-sistem yang seperti sekarang identik dengan K-pop. Mulai ada trainee, terus ada latihan dance dan juga vokal, konsep group, fashion, fan club, sampai juga dengan merchandise teman Pro 2. Jadi idol K-pop itu sebenarnya dari awal tuh memang enggak cuma diposisikan sebagai penyanyi, mereka juga dibentuk sebagai entertainer secara keseluruhan teman Pro 2. Lalu masuk ke era 2000-an nih, K-pop tuh mulai semakin kuat di Asia. Ada TVXQ, terus ada Super Junior, Suju, terus ada Girl Generation atau SNSD, Big Bang, Wonder Girl, 21, Shinee, Kara, dan masih banyak lagi generasi kedua ya. Nah, disinilah K-pop tuh mulai menemukan formula yang sampai sekarang tuh masih terasa teman Pro.

ngomongin soal K-pop nih teman berdua ya. Tadi kita udah ngebahas seputaran dari fondasi. Sekarang nih kita masuk ke mana gitu ya. Bagaimana fondasi dari K-pop udah terbentuk dengan puluhan tahun tersebut. Salah satu momentum yang bisa kita lihat nih ya, dimana bukan cuma populer di Korea aja dan juga Asia, tapi mulai dikenal di seluruh dunia. Salah satu lagu yang paling terkenal banget, Gangnam Style, di tahun 2020-2012 yang dinyanyikan oleh PSY. Dan lagu ini tuh menjadi fenomena global teman berdua. Bahkan orang yang gak mengikuti K-pop pun ya, kemungkinan pernah mendengar juga melihat tarian dari kudanya itu yang ciri khas banget. Yang menariknya ya, dari Gangnam Style ini bukan cuma lagunya aja, tapi bagaimana internet bekerja nih teman berdua. YouTube itu membuat musik Korea itu bisa dikonsumsi oleh siapa aja nih, kapan saja, dan tanpa harus menunggu nih untuk masuk ke televisi atau radio negara-negara mereka. Nah, setelah itu, generasi berikutnya semakin memperkuat posisi K-pop juga teman berdua. Ada generasi ketiga, ada EXO, BTS, Blackpink, TWICE, Red Velvet, SEVENTEEN, dan lain-lainnya. BTS ini misalnya ya, berhasil membawa musik berbahasa Korea masuk ke pasar musik Amerika teman berdua, dan tampil di berbagai macam panggung internasional. Sementara Blackpink itu memperlihatkan bagaimana K-pop itu bisa bertemu dengan dunia fashion dan juga luxury brand. Di titik ini ya, K-pop itu sudah enggak cuma menjual lagu aja teman berdua, tapi yang dijual itu adalah experience-nya. Ada album dengan berbagai macam versi, terus kemudian ada photo card juga, lipstick, fan meeting, konser, merchandise, sampai komunitas fandom yang sangat aktif di media sosial. Dan fandom itu juga menjadi salah satu kekuatan terbesar dari K-pop ya teman berdua. Fans bukan cuma mendengarkan lagu aja, mereka juga ikut streaming, terus membuat konten, mengikuti voting juga, membeli album, datang ke konser apalagi ya, sampai nih ya membuat komunitas sendiri terkait tentang seseorang yang dia kagumi. Jadi bisa dibilang nih ya, perkembangan K-pop itu nggak cuma merupakan dari cerita tentang bagaimana internet dan juga fandom mengubah cara industri musik bekerja. Dulu mungkin dipromosikan dari artis ke pendengar, tapi sekarang udah beda banget. Pendengar juga ikutan membantu untuk menyebar luaskan. Mungkin kamu salah satunya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

Tiba-tiba suara aku hilang ya. Ayo, akhirnya ya bisa kembali lagi. Kayaknya butuh air aja nih. Dan tentunya Free bersama dengan Rumi dan juga Jinu, salah satu soundtrack dari The Hendrix Diamond Hunter nih, teman berdua yang sudah membawa kita di segmen terakhir juga, di mana nih sekarang kita masuk ke era K-pop yang mungkin paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Sudah memasuki era-era generasi keempat nih teman berdua. Ada Stray Kids, aespa, New Jeans, IVE, Lee Seraphim, TXT, Enhypen, Idol, and many more. Kalau generasi sebelumnya nih mengandalkan televisi, YouTube, dan juga media sosial teman berdua ya, sekarang K-pop itu semakin terhubung dengan TikTok. Short form of video, challenge, streaming platform, dan juga algorithm. Nah, satu lagu nih ya yang bahkan gak harus viral secara keseluruhan teman berdua, sepenggalnya aja gak masalah gitu. Kadang-kadang cuma satu bagian chorus atau satu gerakan dance atau satu sound sih yang berdurasinya beberapa detik aja sudah cukup nih untuk membuat sebuah lagu tuh dikenal oleh jutaan orang. Makanya sekarang tuh kita sering banget menemukan lagu-lagu K-pop tuh bukan karena sengaja mencari grupnya atau teman berdua, tetapi karena ini lagunya yang sering muncul di TikTok gak sih? Gitu. Pernah gak sih mengalami perasaan yang sama? Dan perkembangan K-pop juga semakin global teman berdua ya. Idol itu berasal dari berbagai macam negara sekarang. Lagu bisa menggunakan bahasa Korea, terus ada Inggrisnya juga, ditambah bumbu Jepang nih. Bahkan kombinasi beberapa bahasa juga sering banget. Kita sering yang baru sekarang dirilis sama Lisa, Sawadika, itu juga perpaduan dari bahasa Thailand kan. Kolaborasi dengan musisi dari berbagai negara juga semakin sering dilakukan kan. Kayak tadi kita udah muter-muterin tuh, mulai dari Jisoo, terus kemudian ada Lisa juga, dan bagaimana penyanyi-penyanyi lainnya yang kolaboratif dengan international group band or anything gitu ya. Yang berubah juga bukan cuma musiknya tetapi juga ekosistemnya mereka sendiri teman berdua. K-pop itu sekarang bersinggung dengan fashion, terus ada beauty, gaming, film, dan juga drama Korea. Bahkanan juga sekarang udah mulai makin hits juga ya, pariwisata juga, sampai dengan ekonomi kreatif yang mungkin kita udah makin kenal juga. Makanya kalau kita melihat perjalanan dari K-pop di tahun 1990-an yang teman berdua sampai dengan sekarang, sebenarnya yang berubah tuh bukan cuma siapa penyanyinya, tapi cara orang menemukan musik, menjadi fans, berinteraksi dengan idol, dan juga bahkan kembali mengalaman dari sebuah musik yang juga ikut berubah. Baiklah teman berdua, dari Sai Taiji dan juga Boys, kemudian generasi pertama idol, masuk ke era PSY, BTS dan juga Blackpink, sampai generasi sekarang, K-pop itu terus beradaptasi dengan zamannya. Dan mungkin kita juga tahu rahasia kenapa K-pop bisa terus berkembang ya. Musiknya boleh berubah, konsepnya boleh berganti, platform boleh berganti juga, tapi kemampuan K-pop untuk mengakui kebiasaan pendengarnya terus berjalan dan beradaptasi juga dengan segala sesuatu yang ada di teknologi dan juga saat ini. So that's why banyak sekali penggemarnya yang sekarang lagi bergantung dan juga mencari bagaimana rasanya tetap connected sama idolnya, termasuk juga lagu-lagu K-pop. Dari sini kita tahu ya, perkembangan K-pop juga menjadi salah satu yang mungkin bisa kita adaptasi sebagai perkembangan juga dari I-pop alias Indonesia pop. Jujur Indonesia juga udah merancah ke internasional. Rata-rata kita ngambilnya ke Singapura, Malaysia, terus kadang-kadang kalau masuk ke daerah Philippines juga. So what do you think guys? Apakah kita juga bisa go to internationally? Karena beberapa artis kita juga udah masuk go international kan. Dan itu dia untuk Pro 2 Hitlist yang bisa Yogi sampaikan. Setelah ini kita siap-siap untuk mengatur kampungnya standar untuk daerah Denpasar dan sekitarnya tepat di jam 12 siang. Dan kemudian Yogi bakalan ganti bahasanya Yogi pakai bahasa Inggris di Encyclo Bali dari jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. So, without any further ado, let's going back to the other music is already on the list because the K-pop is one to listen up and hear about what's going on. So without any further ado, please stay tuned on 95.3, your truly best friend.

tökit öprat jakso kirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Explore the beauty of Bali from its mesmerizing nature, people, and culture. Only on Encyclo Bali, your truly English program.
4: Welcome to Encyclo Bali, your truly English program.
1: Terbaik

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

Balik lagi bersama dengan Yogi, it's time untuk Yogi pakai bahasa Indonesia lagi ya. Sudah bahasa Inggrisnya dicukupkan aja, karena sekarang waktunya untuk informasi entertainment selama 1 jam terakhir bersama dengan Yogi. Anyways, aku lumayan lapar loh, memper 2, jadi tahan-tahan dulu lah ya, karena seharian ini belum makan. Siapa nih yang masih belum makan juga? Makanya ini rahasia kenapa Yogi masih kurus aja sampai dengan sekarang ya. Dari pagi sampai dengan sekarang gak makan-makan. Gak tahu kenapa ya, kayak misalnya kalau lagi kerja tuh kepingin makan tapi nggak bisa ditinggal, gimana dong? Jadi kita nanti aja setelah siaran baru kita makan ya. Mungkin ada yang mau nemenin makan juga boleh banget, teman berdua ya. Untuk kamu yang udah makan boleh dikasih tahu kamu makan apa hari ini, karena Yogi juga kalau misalnya disuruh milih gitu ya suka bingung mau makan apa gitu ya. Tapi ya udahlah ya, kita nggak bakal ngomongin soal makanan, kita ngomongin soal entertainment selama 1 jam. So please setia dulu bersama dengan Yogi nih, teman berdua. Nanti bakalan lagi ada beberapa lagu-lagu yang akan menemani kamu dan juga beberapa informasi-informasi yang lainnya yang bakal siap menemani kamu juga.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haug pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Dan kali ini siarannya ditemenin secara live, tapi pakai live-nya akun pribadi dulu ya teman Pro 2. Dan kali ini aku bakalan ngomongin seputaran dari tiket yang sudah ludes banget. Dilansir dari CNN Indonesia, seluruh tiket konser dari Big Bang 2026 World Tour yang bisa dibilang kosmos ini yang ada di Jakarta, dihelat di Jakarta tentunya International Studio alias JIS pada Januari 2027 ini secara resmi sold out teman Pro 2. Hal itu diraih setelah seluruh kuota yang tersisa untuk masyarakat umum yang dilepas pada sesi general sale mulai dari jam 10 pagi, tepatnya WIB ya, ludes dalam waktu 90 menit alias 1,5 jam aja teman Pro 2. Oh, that's so fast ya. Untuk ukuran yang bisa dibilang untuk kamu yang suka lagu-lagu Big Bang, dibilang Big Bang ini kan generasi kedua ya, peminatnya lumayan banyak juga ternyata. Di mana general sale konser dari Big Bang di Jakarta 2026 ini juga diadakan setelah 3 pre-sale di Helat sebelumnya sold out juga teman Pro 2. Yakni untuk Big Bang VIP Membership, pre-sale BCA dan juga pre-sale Indosat. Penjualan general sale kali ini dibatasi maksimal 4 tiket per transaksi dalam kategori yang bisa dibilang sama dengan satu alamat email dan juga satu nomor telepon dibatasi juga dengan satu kali transaksi. But well, the enthusiast people is already on the list gitu ya. Jadi langsung-langsung naik gitu ya. Dan kita tahu ya, sepanjang periode tour panjang tersebut mereka juga bersiap menyambangi 18 kota besar di berbagai belahan dunia dengan total 31 pertunjukan yang telah masuk dalam agenda resmi. Big Bang ini bakal konser di Jakarta International Stadium JIS pada Sabtu 16 Januari 2027, which is itu tahun depan, dalam rangka Big Bang 2026 World Tour. Siapa di sini untuk kamu nih teman Pro 2 yang sudah punya tiketnya dan juga udah war, mungkin beberapa teman yang sudah sedih karena tidak mendapatkan, tapi ada juga yang happy untuk sudah mendapatkan. Yogi tidak ikutan part karena Big Bang it's not my thing, but hopefully maybe on the next tour it's going to be mine.

Alright, balik lagi masih bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Dan kali ini kita bakalan ngomongin soal satu buah cerita yang bisa dibilang ini sebenarnya sering banget kita saksikan di mana-mana ya, baik di media sosial, termasuk di TikTok dan Facebook gitu ya. Sering banget ada drama-drama mikro nih teman Pro 2. Siapa yang sudah mantengin tapi nggak bisa berhenti? Yes, benar banget. Pemerintah Cina ini serius merencanakan industri dari drama mikro itu sendiri. Bahkan Indonesia juga udah ada ya, sebagai salah satu instrumen juga nih teman Pro 2 untuk utamanya diplomasi budaya global. Seiring juga melonjaknya popularitas mulai dari format tontonan durasi yang singkat-singkat di dunia internasional. Nah, Wakil Menteri sekaligus juga juru bicara administrasi radio dan juga televisi nasional Tiongkok alias NRTA, He Biao ini juga mengungkapkan tayangan radio visual, audio visual berfungsi juga sebagai jembatan emosional untuk mempererat antara hubungan antar masyarakat yang ada di dunia juga. Dan maka dari itu nih ya, dalam rencana 5 tahun ke depan di 15 periode 2026 sampai dengan 2030 NTRA ini juga mematangkan strategi komunikasi internasional secara estimatis demi memfasilitasi konten serta platform digital lokal menembus pasar luar negeri. Maka dari itu nih ya, banyak juga nih orang-orang yang sekarang lagi mantengin yang namanya media sosial, apalagi nonton mikro-mikro drama sampai nggak bisa berhenti untuk bisa menstopkan. Maka dari itu ini ada peluang bisnis. Cina memang nggak ada pernah ada matinya ya untuk mencari peluang-peluang itu sendiri. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu juga momen-momen di mana kalau kita bisa mengcapture ini sebagai salah satu opportunity. Ya, identiknya juga sama kayak yang lagu satu ini yang bakal aku puterin buat kamu semua yang sekarang lagi mendengarkan. Memang agak sedikit nyeleneh karena kita ngomongin soal sesi potret di mana Anyu featuring juga Ari Lesmana membawa kita untuk bisa mengenang lagi masa-masa lalu, mungkin sama kayak drama-drama yang pernah kita lalui bersama dengan orang-orang terkasih yang sekarang cuma bisa kita lihat dari fotonya aja.

Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Oke, masih bersama dengan Yogi menemani kamu nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya di 95,3 kita masih ngasih berbagai macam hal menarik yang bisa kamu dengarkan dan juga kamu ikuti. Sama kayak yang satu ini ada Miley Cyrus dan juga Max Morando yang kali ini bikin video Let's Get Married dirilis bersama dengan album Best Parasites ya, yang dimana nuansa romantis terasa begitu kuat dalam video musik terbaru dari Miley Cyrus. Dirilis pada Jumat kemarin teman Pro 2 ya, tepatnya di 18 September 2026, dimana video Let's Get Married ini menampilkan Miley bersama dengan tunangannya Max Morando yang dalam berbagai momen juga secara intim di CTO Mermaid Los Angeles. Dan tentunya ya, Let's Get Married ini merupakan bagian dari album studio ke-10 Miley yang berjudul Max Parasites yang juga dirilis pada hari yang sama juga teman Pro 2. Lewat lagu ini ya, Miley ini menyuarakan keinginan untuk menikah dan juga menjalani sisa-sisa hidupnya bersama dengan orang yang dicintainya. Sebelumnya, sang penyanyi juga menyebut Best Parasites ini sebagai sebuah love story yang tidak hanya berbicara tentang hubungan romantis tetapi juga perjalanan mencintai diri sendiri. Ya, menurutnya ya, dengan tema seperti ini tentang cinta di mana ya kita tahu telah menjadi bagian penting dalam 3 album terakhir dan memberikan cerminan perubahan dalam dirinya maupun juga hubungan-hubungannya di masa-masa lampau. Kalau misalnya ngomongin soal Miley Cyrus ya, walaupun Let's Get Married belum masuk ke Pro 2 FM di pasar, Yogi teringat sama satu buah lagu yang bisa dibilang kita bentuk-bentuknya refleksi banget di teman Pro 2. Salah satunya adalah lagu yang mengingatkan kalau kita lagi berkendara, terus kemudian kita dengerin lagu ini, perasaannya tuh kayak flashback dan juga melihat diri kita di masa lampau dan menjadi versi terbaik di masa kini. Ini dia lagu dari Miley Cyrus dengan Malibu, siap menemani kamu untuk hari minggunya.

0: Tahukah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.
2: You're listening Pro 2 FM RS.

feedback ya. Dan tentunya balik lagi di 55 ini di menit terakhirnya Yogi untuk menemani kamu teman Pro 2. Terima kasih banget ya untuk semua teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan siaran di 95,3 dan beberapa teman-teman yang sudah request juga. Untuk Noctar, sorry banget Makli, my friend kayaknya enggak masuk ke playlistnya Pro 2 FM Denpasar deh. Kalau misalnya nanti kita cobain untuk rekomendasiin lagunya kamu ke MD-nya kita, biar nanti segera dimasukin dalam playlistnya kita. Dan kita review dulu ya lagunya apakah possible untuk dimasukin Pro 2 FM Denpasar. Dan untuk teman-teman Pro 2 juga nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar dimanapun kamu berada, don't worry, walaupun Yoginya harus pamit di jam sekarang, kita bakalan lanjut lagi. Nanti bakalan ada persaingan 20 chart Indo Hits dan juga mancanegara yang akan ditemani sama penyiar selanjutnya ada Jeko Pra Pratama yang akan menemani kamu dari jam 3. Bukan ya, kita sama Jakarta gak sih? Tiba-tiba lupa jadwal. Ya betul juga ya, kita bakalan terhubung sama Pro 2 Jakarta lebih tepatnya untuk mendengarkan persaingan 20 chart Indo Hits dan juga mancanegara seluruh Indonesia. Jadi untuk teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu. Dan sebagai penutup, Yogi udah siapin satu buah lagu yang bisa dibilang this is the super last songs that gonna be accompany you. Yoginya mengucapkan happy weekend, signing out di siaran Midichel kali ini, and always looking on the bright side. Bye-bye everybody.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
3: Number 20.

0: sih, kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14. Number 4.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia Tomah Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy.

0: mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Prodo FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

menyaksikan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesuai Kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada G.

0: teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

Di peringkat ke-17 92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 6.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: ke-13 Maparu, minggu ini memasuki minggu ke-8-nya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Maparu, minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Podcast Minggu Anes in Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: The Finnish Sinners dari Sinners Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman Pro 2 faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sinners itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: dengan rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu, Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisna Nero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Krisna Nero sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Di penjelasan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, selamat sore teman 2 and happy weekend. Ya teman 2, this weekend Tia nemenin kamu ya di afternoon tea yang sisa lagi beberapa jam ini yang tadi udah diisi sama top 20 nasional dan top 20 internasional dari Pro 2 Jakarta. Dan ya teman 2, kalau bahas-bahas top 20, apakah lagu kesayangan kamu tadi masuk di chart top 20 kita? Kalau misalnya belum teman 2, coba deh di request-request dulu biar nanti di recapnya masuk tuh ke chart top 20 nantinya di minggu depan tapi. So for now teman 2, I would like to speak about Indonesian information. Ya pasti info lokal selama sejam ke depan nemenin kamu di afternoon tea kali ini. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja di 105.3 Pro 2 FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Waktunya kentongan.
3: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Besar bersama Tia Teman Pro 2. Dan di sore hari ini banyak banget ya info lokal Teman Pro 2. But for now nih, Teman Pro 2 memperingati 120 tahun Hari Puputan Badung, Teman Pro 2, dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar memproduksi film dokudrama yang berjudul Puputan Badung 1906 Mati Tan Tumut Pejah, Teman Pro 2.

Ya, 92 film yang berdurasi 50 menit ini ya mengangkat rekonstruksi sejarah perjuangan rakyat Badung melawan kolonial Belanda dan dijadwalkan diputarkan perdana pada minggu hari ini, 92, 20 September ya, pukul 19 WITA di lapangan Puputan Badung atau di Igusti Agung Made Agung ya, lapangan Puputan Badung Igusti Ngurah Made Agung dan Pasar, 92. Nah, lebih jauhnya lagi for information nih, film yang disutradarai oleh Igusti Made Aryadi dan digarap secara kolosal ini melibatkan ratusan pemain, 92. Dan selain menjadi tontonan sejarah ya, film ini diproyeksikan sebagai arsip digital perjalanan kisah dari Puputan Badung bagi generasi muda dan generasi penerus juga, of course. Nah, 92, film ini ya didanai dan diproduksi langsung oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, sementara dari Jayagiri Production bertindak sebagai rumah produksi yang menyiapkan pemain, kru, film, kostum, properti, kebutuhan teknis perfilman lainnya, 92. Nah, kenapa sih lokasi pemutaran perdana ini dipilih di lapangan Igusti Ngurah Made Agung ya? Karena pastinya memiliki keterikatan erat dengan sejarah Puputan Badung 1906, 92. Jadi, Mati Tan Tumut Peja ini merupakan rekonstruksi sejarah yang disusun berdasarkan penelusuran berbagai sumber tertulis dan lisan, di mana tim produksi menggali informasi dari sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan sejarah Puputan Badung, 92. Bahkan ada risetnya juga yang langsung mewawancarai pengelingsir Sir Puri Agung Denpasar, 92, dan pengelingsir di Puri Agung Pemecutan, dan gak lupa juga pengelingsir di Puri Agung Kesiman. Dan ada juga tambahan dari ahli sejarah hingga tokoh seni Marmar Herayukti, 92. Jadi untuk kamu yang pengen nih, 92, melihat ya bagaimana sih film ini ya yang menghadirkan tokoh utama dalam sejarah Puputan Badung, ada Raja Denpasar, Igusti Ngurah Made Agung, ada Raja Pemecutan, dan Raja Kesiman Igusti Ngurah Mayun, 92. Dan kalau kamu pengen nonton, 92, bisa banget ya langsung di lapangan Puputan Badung Igusti Ngurah Made Agung, 92, dan Pasar pukul 19 WITA. Jadi untuk kamu yang free, 92, nanti 19 WITA yuk kita ke lapangan biar bisa nih refresh kembali, dan biar kita juga tahu gimana sih sebenarnya rekonstruksi, dan biar kebayang juga sebenarnya dulu tuh seriuh apa sih perjuangan dari rakyat Bali, 92.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.
2: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.

0: tahu.
1: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
2: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada. Jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan.

Yes, itu dia tadi Kiss It Better Baby. Yes, sama Bro 2 tiap balik lagi nemenin kamu dengan info lokal nih. Di mana info lokal kali ini teman Bro 2 datang dikutip dari Instagram CBRI Bali. Dah, tetangga. You know what, teman Bro 2 di sore hari ini, tepatnya hari ini ya teman Bro 2 sedang berlaga yang namanya Asian Games Aichi Nagoya. Dan untuk di hari Minggu ini teman Bro 2 ada beberapa cabor yang bermain ya teman Bro 2. Ada bola voli putri, ada tag ball, ada juga bola basket putra teman Bro 2. Nah, untuk bola voli putri dan tagballnya udah berakhir sepertinya teman Pro 2. Dan untuk bola basket putra yang akan berlaga di entar lagi teman Pro 2, sekitar sejam lagi ya, karena start di 17.40 WIB dan itu adalah final teman Pro 2. Ternyata itu bukan untuk Indonesia ya, ini adalah yang ditampilkan teman Pro 2. Itu adalah Jepang versus Korea nanti di finalnya teman Pro 2 17.40 WIB jam 6.40 ya kalau di Bali teman Pro 2. Dan untuk perolehan terkini nih di Asian Games ya teman Pro 2. Tia recap dulu nih, Tia kutip dari Instagramnya TVRI teman Pro 2 untuk update terkini ya dari Indonesia ya teman Pro 2. Ini sudah berhasil mendapatkan bronze teman Pro 2 di Wushu Final Chengquan Men's yang didapatkan oleh Seraf Narusiregar teman Pro 2. Ada juga bronze dari Indonesia, Yoga Ardika Putra teman Pro 2 Tag Balls Men's Single. Ada juga silver dari Indonesia teman Pro 2, Indonesia Woman Single dari Tag Ball ya teman Pro 2. Terima kasih Kak Sumaya. Dan itu yang terkini ya teman Pro 2. Nanti dia bakalan update-update lagi yang terkini. Last but not least ada bronze dari Indonesia juga of course ya. Ini adalah soft tennis men's team teman Pro 2. So terkini sudah kita dapatkan 1, 2, 3 bronze dan 1 silver teman Pro 2. Dan mari kita doakan semoga kedepannya semakin membara lagi teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

And ya teman Pro 2, bentar lagi bakalan ada penjelasan ya of course di jam 6 Wita. Dan untuk info lokalnya Tia sudah sampai di sini dulu ya teman Pro 2. Nanti di jam 6 ada penjelasan dia. Dan 18.19 Wita akan berkumandang azan maghrib untuk waktu Denpasar dan sekitarnya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune di sini aja di 95.3 Pro 2 FM.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

tekitte pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

Yes, itu dia tadi Somebody Pleasure yang sudah terputar teman Pro 2. Dan sekarang kita balik lagi ke info lokal ya di sore hari ini teman Pro 2. Selamat petang teman Pro 2, selamat mendengarkan RRI Pro 2 dan Pasar. Dan pastinya untuk kamu yang lagi di jalan,

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

105,3 Pro 2 FM ya, 92 di petang hari ini ya. Udah masuk ke malam sih ini ya teman Pro 2 ya. Dan di malam hari ini teman Pro 2 kita masuk ke info lokal ya. Teman Pro 2 nemenin kamu sampai jam 7 ini ada info lokal. Setelah tadi Tia update-update tentang Asian Games, ini kita bergeser ke another event nih teman Pro 2. Alias akan ada yang namanya jeng-jeng-jeng-jeng Anugerah Penyiaran Bali 2026. Ya, Smart Pro 2 ini akan berlangsung di 3 November 2026 di hari Selasa, tepatnya di Gedung Kesirarnawa, Art Center, Denpasar. Ini ada something new nih teman Pro 2, tapi nanti deh Tia sampaikan buat kamu biar kamu makin kepo lagi. Nanti Tia bakalan update lagi pastinya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja teman Pro 2 di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nggak pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Nggak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja, mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Ya, sama Pro 2 kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan di saat ini teman Pro 2 dia mau bilang di sore hari ini ya, tapi udah gak sore lagi, it's already evening ya teman Pro 2. Dan seperti yang dia bilang tadi ya, nanti bulan depan bakalan ada Anugerah Penyiaran Bali 2026 yang bertemakan siaran sehat TV dan radio dalam Bali era baru teman Pro 2. Ada beberapa kategori penghargaan ya teman Pro 2 yang akan disandingkan nih. Yang pertama adalah kategori radio, program acara berita radio terbaik, ada program iklan layanan masyarakat terbaik, ada program acara anak radio terbaik, ada penyiar radio terbaik, program acara berbahasa Bali radio terbaik, penyiar radio berbahasa Bali terbaik, pemandu dialog radio terbaik. Ada juga kategori televisi teman Pro 2. Yang pertama adalah program acara berita televisi terbaik, pemandu acara televisi terbaik, program televisi dokumenter terbaik, program iklan layanan masyarakat televisi terbaik, program penyiar berita televisi terbaik, program acara anak televisi terbaik, dan program acara televisi berbahasa Bali terbaik. Ada juga lembaga penyiaran terbaik, radio swasta terbaik teman Pro 2, radio publik lokal terbaik, dan televisi SSJ terbaik. Last but not least, penghargaan khusus ya, Lifetime Achievement, ini adalah penghargaan seumur hidup yang diberikan kepada tokoh atau insan televisi dan radio yang berjasa dalam dunia penyiaran di Bali, teman Pro 2. Di samping itu juga ada lomba video 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru untuk tingkat SMA-SMK dan perguruan tinggi. Nah, teman Pro 2, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru. Nah, untuk kamu yang kepo lebih jauh lagi teman Pro 2, siapa aja sih yang nanti bakalan dapat, semoga RRI tepatnya Pro 2 dan Pasar dapat ya teman Pro 2 anugerah-anugerah atau mendapatkan apresiasi juga ya dari para pendengar pastinya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. So teman Pro 2, just keep listening 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar, karena dia bakalan nemenin kamu pastinya di sini aja dong di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Hai hai hai teman berdua, kini saatnya kamu dengarkan informasi tentang budaya. Karena kita masuk ke ini Indonesia, jadi selama sejam ke depan bakalan ada banyak banget informasi tentang budaya Indonesia, budaya lokal kita. Dan pastinya dengan full lagu Indonesia yang udah Tia siapin spesial buat kamu. So don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia. This is your
3: radio. Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Kamu pernah dengar kata tari wali gak sih, teman 22? Nah, Tia sampaikan deh buat kamu. Nah, jadi tari wali ini merupakan jenis tarian upacara atau tari sakral ya, yang ditarikan pada setiap kegiatan upacara adat dan agama Hindu di Bali yang biasanya dipentaskan di area jeroan atau area terdalam pura. Nah, salah satu contoh tarian atau tari wali ini adalah tari rejang, rejang dewa ya teman-teman, atau bisa juga tari sangyang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

Nah, salah satu tipe dari tari sangyang, teman-teman berdua, adalah sangyang grodok yang merupakan tarian ritual yang unik yang hanya ada di my hometown, teman-teman berdua, yang ada di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Nah, meskipun ya teman-teman berdua, ini benar-benar kayak nak muleketo ya orang nyebutnya, teman-teman berdua, tapi tarian sangyang ini biasanya ada setiap 2 tahun sekali, yaitu di bulan Juli sampai Agustus 2027. Nah, untuk di tahun ini dilaksanakan di 2026 ya teman-teman berdua. Jadi 2 tahun lagi nanti di 2028, 2030 dan seterusnya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Ya kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Tapi sayang banget teman Pro 2, waktu Tia buat nemenin kamu udah habis. Dan ya cukup segitu dulu ya untuk hari ini teman Pro 2. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Sayamuruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another day. Bye bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini, Minggu di tanggal 20 September 2026 bersama aku Aimira. Untuk informasinya teman Pro 2, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian jelang pertandingan Borneo FC Samarinda menghadapi Bali United pada pekan ketiga Super League di Stadion Segiri Samarinda Minggu 20 September 2026. Kondisi ini teman Pro 2 turut menjadi perhatian Bali United yang berharap situasi cuaca dan kualitas udara tetap kondusif sampai dengan pertandingan berlangsung. Pelatih Bali United Johnny Johnson juga mengatakan bahwa dalam perjalanan menuju Samarinda masih melihat adanya asap di sejumlah kawasan. Di tengah kondisi tersebut, ia menegaskan timnya tidak menyiapkan perubahan taktik secara khusus, melainkan tetap memainkan pola permainan dengan memperhatikan sejumlah detail untuk menghadapi tuan rumah. Sementara itu, pemain Bali United Jidman Gapal, teman Pro 2, yang mencetak 2 gol pada laga sebelumnya menegaskan targetnya di Samarinda adalah meraih kemenangan. Ia juga berharap Bali United mampu mengawali 3 pertandingan dengan 9 poin yang mana sebelumnya masuki jeda kompetisi. Dalam 10 pertemuan terakhir, Borneo FC meraih 7 kemenangan, Bali United 2 kali, dan 1 laga berakhir imbang. Di pertemuan terakhir di Stadion Segiri pada 30 November 2025, Bali United menang 1-0. Sementara pertemuan terbaru pada 11 Mei 2026 dimenangkan Borneo FC 3-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Demikianlah info Pro 2 di malam hari ini, dan sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro 2 India.

0: tidak Persija dicetak pemain muda Alshian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro, ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Balik lagi barengan Ayu Mira teman Pro 2, tentunya masih dari kawasan Metropolis Hemuruk 70, yang mana tadi kamu udah ikuti Pro 2 Indi barengan Pro 2 Jakarta selama sejam. Balik lagi sekarang ke Denpasar barengan Ayu Mira teman Pro 2 yang bakal mengudara nemenin kamu sampai di pukul 12 malam nanti. Seperti biasa teman Pro 2, karena hari ini kita di hari Minggu ya, kita bakal ngobrolin seputar relationship. Bakal jadi dokter cinta buat kamu teman Pro 2, terutama buat kamu yang sering banget bingung mau quality time seperti apa. Tapi nantinya informasinya teman Pro 2 setelah single-single yang melewat ini, Mira bakal balik lagi dengan informasinya. So kamu juga bisa dengerin streaming di www.rri.co.id ataupun mau dengarkan dengan kualitas lebih baik, download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: She probably meant Latino gang, Tiger.
1: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim, hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Buat kamu yang sekarang lagi quality time teman Pro 2, bersyukurlah ya, karena sekarang kamu masih bisa melakukannya. Bukan masih bisa, ini dalam artian nantinya gak bisa teman Pro 2. Tapi kita tahu ya, siapapun itu pasti punya banyak kegiatan dalam kehidupannya. Gak cuma bicara tentang keluarga saja, masih ada pekerjaan, pasangan, dan bahkan diri sendiri. Cuman kalau bicara tentang quality time nih teman Pro 2, biasanya kalau ini ngobrolinnya pasangan, mungkin kita kebayangnya kayak dinner romantis gitu ya, candlelight dinner kayak gitu teman Pro 2, jalan-jalan berdua atau pergi ke tempat yang instagramable kalau kata Gen Z. Padahal sebenarnya quality time itu jauh lebih sederhana ternyata. Karena quality time adalah momen yang mana kita ini ya, sepasang ini atau kamu dan pasangan teman Pro 2 lagi benar-benar ngasih waktu satu sama lain, perhatian buat orang yang kita anggap penting itu sendiri. Jadi bukan ceritanya sama-sama di satu tempat, tapi benar-benar nikmatin keberadaan satu sama lain. Karena ada juga nih teman Pro 2, pasangan yang quality time duduk sebelahan tapi satu orangnya main TikTok, satunya main game. Nangis banget ya teman Pro 2 ya. Secara fisik sih bareng ya, tapi secara spiritualnya ini beda server teman Pro 2. Dan menariknya kalau bicara tentang quality time itu sebenarnya gak harus lama. 30 menit ngobrol tanpa distraksi juga ternyata terasa lebih dekat daripada seharian jalan-jalan tapi sibuk sama HP masing-masing. Setuju gak soal ini?

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 Denpasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 Denpasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, enggak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Iya, Pro 2 masih hadir. Teman Pro 2 mengingatkan bahwa quality time itu gak cuma dinner romantis, teman Pro 2 ya. Malah kalau misalnya kamu kepikiran cuma punya uang, ini kan tanggal 20 ya. Kalau misalnya punya uang 50 ribu banget, ya mepet banget rasanya ya. Apalagi kalau gaji kamu atau bekal kamu bulanan, teman Pro 2. Ya kita anggaplah sisa 250 kali ya. Terus kamu pengen belanja yang hari ini karena sisa 7 hari 30 ribu aja nih hari ini. Ya bisa teman Pro 2, quality time dengan ini ya. Apalagi kalau misalnya di Bali sendiri di Denpasar, memang meskipun kita ketemu sesuatu hal yang agak pricey, kita tetap bisa ketemu sesuatu yang bisa dibeli dengan nominal 5 ribu rupiah. Bisa hunting bakso teman Pro 2 yang lagi viral, bisa nyobain jajanan viral, ngopi malam cari martabak, nasi goreng emperan, sampai keliling nyari hidden gem. Yang mana itu bikin jadi quality time bukan cuma makanannya teman Pro 2, tapi interaksinya. Misal punya misi cuma pakai budget 30 ribu, nah dari situ biasanya muncul cerita ya. Salah pilih menu, makanannya ternyata gak enak, atau malah ketemu tempat baru, ya ujung-ujungnya bilang ya antara besok kesini atau jangan kesini lagi ya besok ya. Jadi kadang quality time gak butuh planning teman Pro 2, atau zaman sekarang bahasanya itinerary gitu ya. Cukup lapar dan punya teman yang menyenangkan, alias pasangan yang cocok juga sama kamu. Rasanya waktu singkat dan duit tipis pun jadi spesial.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Siapa yang suka kepikiran quality time pas udah ada masalah dalam hubungannya? Ini nih sering banget nih ya teman Pro 2, pas udah ada aja gitu baru deh ya kepikiran buat quality time. Padahal sebenarnya gak harus sih nunggu ada masalah dalam hubungan. Justru ketika hubungan lagi baik-baik aja, dijaga teman Pro 2 dengan cara quality time itu. Misal udah beberapa hari sibuk gitu teman Pro 2, udah beberapa hari gak ngasih waktu buat pasangan, ini artinya kamu harus bisa memberikan waktu itu. Ketemu cuma sempet chat pagi, siang, malam, itu pun isinya udah makan belum, udah selesai, ya udah gitu doang. Ya tentunya agak tantangan ya teman Pro 2 ya. Tapi ini catatan juga, ini gak akan berlaku untuk yang LDR kecuali lagi ketemu di tengah hubungan LDR-nya teman Pro 2. Karena bicara tentang quality time yang memang ketemu ya. Dan teman Pro 2 dalam psikologi hubungan sebenarnya konsep ini sering banget dibahas sebagai responsivitas. Karena sebagai seseorang yang merasa pasangannya hadir, memahamin dan ngerespon dirinya. Jadi kadang quality time ini bukan cuma soal sesuatu yang spektakuler, yang wow, yang wah gitu teman Pro 2, tapi ngasih sinyal sederhana, aku ada di sini dan aku benar-benar mendengar dan bersamamu.

0: nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

cuma percuma teman Pro 2 kalau punya pasangan terus rasanya jarak tuh gak ada artinya tapi gak mau ngasih waktu buat kamu. Apalagi kalau ceritanya dulu itu ngejar-ngejar banget, effort banget, sekarang kok gak ada effortnya, gak ada ngasih waktunya. Itu yang patut dipertanyakan teman Pro 2. Apakah dia emang masih sayang sama kamu atau cuma ya pura-pura bertahan aja. Tapi serem ya teman Pro 2. Tapi aku pengalaman, jadi belajar dari pengalamanku sebelum kamu yang merasakannya. Tapi enggak teman Pro 2, karena quality time enggak perlu waktu terlalu banyak. Nah ini nih teman Pro 2 yang sebenarnya patut dipertimbangkan ya. Tapi kalau bicara tentang quality time nih, memungkinkan terjadi tapi HP-nya enggak lepas, ini jadi penyakit zaman sekarang teman Pro 2. HP keluar, bentar aku balas chat dulu, 5 menit kemudian buka Instagram, lalu TikTok, lalu cek siapa yang lihat story, dan akhirnya quality time malah kita sama algoritma bukan sama pasangan. Sebenarnya sih nggak harus sampai HP ditaruh di atas meja dan disegel dan diplester dan dibungkus itu teman Pro 2 ya. Tapi kalau emang pengen ngobrol, coba deh kasih berapa waktu tanpa distraksi. Misalnya selama makan, HP nggak perlu dipegang kecuali memang ada hal penting. Karena ketika kita main HP, mungkin pasangan kita lagi nanya, kita nggak dengar. Terus kita nggak sadar teman Pro 2, setelah pasangan kita udah suaranya meninggi, malah kita balik meninggi padahal kita yang salah karena nggak dengar. Disitulah teman Pro 2, kita mungkin perlu belajar untuk saling menghargai. Dan ada istilah yang menarik namanya pubbing, yaitu ketika seseorang ngabein orang yang lagi bersamanya karena terlalu fokus sama HP. Jadi kalau malam ini ya kamu lagi makan bareng pasangan atau lagi quality time, coba deh lihat wajahnya, bukan cuma HP kamu teman Pro 2. Siapa tahu ternyata dia punya cerita yang lebih menarik daripada FYP yang lagi kamu tontonin.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Tahu gak sih? Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siapa yang seringkali jadiin quality time jadi sesi rapat hubungan? Ada yang salah kaprah nih teman Pro 2. Kalau lagi punya waktu berdua, langsung kita harus ngobrol serius. Pada akhirnya setiap quality time itu rasanya kayak evaluasi hubungan teman Pro 2. Padahal kan kita kadang-kadang pengennya rehat gitu ya. Menurut kamu aku kurang perhatian gak? Kamu masih sayang gak? Ayo udah diajak jalan, dibeliin es krim, masih nanya kamu masih sayang gak? Kita mau dibawa kemana sih ini hubungannya? Ya kalau udah dapat jawaban sih syukur-syukur ya teman Pro 2. Tapi kalau masih ngambang ya mungkin juga dia sedang mempertimbangkan. Karena selagi dia tidak bermain hati teman Pro 2 atau menyakiti kamu, ya udah ya, enjoy aja dulu di dalam hubungan. Jadi teman Pro 2, kalau quality time ini sebenarnya boleh juga diisi sama hal-hal yang gak penting. Gimana ya bilangnya, hal-hal gak penting tuh yang kayak yang gak formal-formalan gitu teman Pro 2. Bahas makanan yang aneh, gosipin karakter film, atau gosipin temen. Debat soal siapa yang paling apa gitu teman Pro 2. Itu bisa, karena kedekatan yang gak selalu dibangun lewat percakapan serius itu ternyata lebih long last teman Pro 2. Ketawanya bareng, bagi cerita kecil, ngerasa nyaman di momen kita berdua gitu teman Pro 2, atau kamu berdua bareng pasangan, itulah yang sebenarnya kedekatan itu benar-benar hadir. Jadi gak setiap pertemuan harus menghasilkan solusi, kadang cukup pulang dengan perasaan yang tadi seru ya.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Terima kasih buat kamu masih setia mendengarkan kami di 95,3 FM. Nah, teman Pro 2 masih bicara tentang relationship and then kuliner yang kamu jadikan sebagai quality time. Kamu masih bisa dengerin sampai pukul 11 nanti obrolannya ya. Kamu bisa dengerin kami di 95,3 FM pastinya, atau bisa streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Sal Priyadi bakal temenin kamu dulu, teman Pro 2, dengan singlenya Fotok.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih teman Pro2 di antara kamu berusaha ngeliat galeri, berusaha ngeliat notes, bahkan berusaha ngeliat chat untuk tahu apa sih yang pernah terjadi dalam hubungan? Yang mana aku yakin banget kalau hubungan sudah berlangsung dalam jangka waktu tertentu, pasti banyak banget memori-memori baik di dalamnya teman Pro2. Sekalipun ada tantangan ya, tapi kalau terselesaikan ya mampu teratasi dengan baik, akan one step ahead tuh hubungannya. Termasuk tentang memilih-milih makanan teman Pro2. Ketika kamu kulineran bareng pasangan, di momen itu juga kamu lagi ngelisting gak sih beberapa tempat makan favorit kamu dan juga pasangan, yang kedepannya kalau ada orang minta rekomendasi, kalian dengan bangganya akan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi itu sesuai selera kamu dan juga pasangan pastinya. Tapi ini adalah jadi salah satu cara yang cukup sukses sih teman Pro2. Sering gak sih kita sebagai perempuan itu bingung ya, mau makan apa hari ini? Aduh, gak tahu no makan apa enaknya ya. Kamu aja deh yang milih. Cuma di momen-momen seperti ini, teman Pro2 ngecek list catatan makanan favorit kamu bareng pasangan. Gak cuma jadi memori baik tentang kulineran, tapi juga akan menjadi kesan baik karena nantinya makan kenyang iya, terus rasanya juga enak, pasti iya.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Arus pecah menjadi sumber bahaya bagi orang-orang yang berselancar di laut dan danau. Berbahaya karena dapat menyeret korbannya berenang menjauh dari wilayah pinggir perairan. Pada umumnya, korban yang tenggelam karena arus ini disebabkan oleh kelelahan ketika berusaha berenang melawan aliran arus pecah ini. Meskipun sangat jarang, arus pecah bisa mematikan untuk para non-perenang. Seseorang yang berdiri sepinggang di dalam air dapat diseret jauh ke perairan yang lebih dalam, di mana mereka bisa tenggelam jika mereka tidak dapat berenang dan tidak mengenakan alat bantu apung. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: Teman terbaik.

0: Satu single biarkan aku saja dari Dirly, teman Pro 2, sudah menemani kita di menit 56 lepas dari pukul 10 malam. Buat kamu yang akan beraktivitas untuk terakhir di hari ini dengan istirahat, semoga kamu bisa tidur yang nyenyak, teman Pro 2, karena besok udah ketemu hari Senin ya. Jadi semangat buat kamu juga, buat teman Pro 2 yang ternyata harus berjuang di jalan, masih diam segini, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan pastinya teman Pro 2 dari quality time berkuliner ini juga kita belajar banyak hal. Bahwasannya ya mungkin saja akan ada menu-menu yang gak cocok atau bahkan tempat-tempat yang kurang cocok sama kamu dan juga pasangan. Tapi di sini bukan berarti kamu bisa menjudge secara langsung, tapi menjadi pembelajaran kalau kamu bisa memilih yang terbaik di antara yang terbaik di antara tempat-tempat yang kamu pernah kunjungi untuk kulineran bareng pasangan. Dan itu dia teman Pro 2, obrolan kita di topik relationship. Semoga buat kamu-kamu yang suka bingung quality time-nya ngapain ya, kulineran ini bisa menjadi solusi buat kamu dan jadi tempat yang kamu tuju. Kalau begitu, aku juga mau pamit teman Pro 2, tapi satu jam ke depan masih ditemani musik di Pro 2 FM Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Jazz Music Pro 2.
1: Tahu gak sih? Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: if you let me go. Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
2: Just Music Pro 2.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa...

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat. Just Music.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

teman-teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

102 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.
1: Just Music Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Just Music Pro 2.

0: Po.
1: Bu, ini keripiknya berapa?
2: 10.000 aja.
1: Oh, kalau 8.000 boleh?
0: Oh, no!
2: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
1: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
2: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
1: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
2: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: Just Music Pro 2.

0: Bu Seri, di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Just Music Pro 2.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Just Music Pro 2.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.
2: Just Music Pro 2.

tökit pratiak suu kirlan pasir. Ukir pinaka watuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini di hari Senin 21 September 2026. Permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan, tetapi juga berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, kualitas ekosistem, dan keberlanjutan pembangunan di Bali. Oleh karena itu, penguatan edukasi lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung target Indonesia Bersih 2029. Pemerhati lingkungan Kutut Gede Dharma Putra menilai, upaya menjaga kebersihan lingkungan perlu dimulai dari peningkatan masyarakat kesadaran individu keluarga melalui penerapan kebiasaan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Sementara itu, aktivis lingkungan Niwayan Andini Purnama Dewi menekankan pentingnya ketertiban masyarakat dalam gerakan kebersihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatan World Clean Up Day tidak hanya dipandang sebagai aksi membersihkan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana membangun kolaborasi dan memperkuat kepedulian sosial teman Pro 2. Penguatan gerakan lingkungan perlu didukung dengan edukasi yang konsisten, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, serta koordinasi antara pemerintah, komunitas, usaha, dan masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan agar kegiatan bersih-bersih tidak berhenti pada aksi sesaat, melainkan berkembang menjadi kebiasaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita beralih ke info selanjutnya teman Pro 2, pengurus kabupaten atau Pengkab Kepersatuan Rugby Union Indonesia PRUI Badung terus menyempurnakan tim menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 di Buleleng. Saat ini tercatat 9 atlet putra dan 5 atlet putri yang tergabung dalam tim bayangan Porprov Bali. Ketua Harian Pengkab PRUI Badung IKD Martina kepada RRI menyampaikan, kuota atlet untuk berangkat ke Porprov masing-masing diperlukan 14 atlet putra dan 14 atlet putri. Dari jumlah yang ada dari tim bayangan saat ini masih diperlukan 5 atlet putra dan 9 atlet putri lagi untuk menyempurnakan tim dan memenuhi kuota yang diberikan. Kade Martina mengatakan untuk menggenapkan kekurangan atlet tersebut, Pengkab PRUI Badung masih akan melakukan seleksi lanjutan terhadap para juara Porjar dan juara Piala Bupati Badung yang baru saja usai dilaksanakan. Kade Martina mengatakan saat ini atlet yang sudah masuk tim bayangan terus menjalani latihan intensif 2 kali seminggu setiap Kamis dan Minggu di lapangan Banteng Seminyak. Ia berharap pasca terbentuk tim yang solid, PRUI Badung mampu memberikan hasil terbaik di Porprov Bali 2027 mendatang. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Dibaca luaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Good morning teman berdua and welcome to Morning Vibes. Ya, semua berdua in this Morning Vibes ya, hari Senin 21 September 2026. Let me Mertia Suwari teman berdua nemenin kamu di pagi hari ini. Dan tadi sudah Tia buka juga dengan Info Pro 2. Dan teman Pro 2, after Info Pro 2 pastinya Tia bakalan nemenin kamu dengan banyak banget informasi-informasi yang menarik teman Pro 2. Dengan lagu-lagu kece ya yang bakal nemenin kamu selama kurang lebih 4 jam ke depan ya teman Pro 2, sampai jam 10 pagi. Jadi pastiin kamu pantengin terus RRI Pro 2 dan Pasar, because I would like to accompany you teman Pro 2 in this Morning Vibes. Nanti bakalan ada info-info terkini juga. Jadi stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teater 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: You're listening Pro 2 FM RR.

Yes, good morning girls, boys. Oke, ini beda banget ya pagi-pagi tiba-tiba menyapa the girls and the boys semuanya ya. Tapi nih oke, teman pro 2. Sudah terpampang nyata jam menunjukkan pukul 6.31. Pas banget ya teman pro 2. Dan sekarang waktunya dia buat update-update info nih. Alias, kita mulai dulu dengan perakiraan cuaca. Yes, gimana nih kira-kira teman pro 2 perakiraan dari cuaca hari Senin ini teman pro 2. Kalau perkiraan dari mood sih kayaknya agak gonjang-ganjing ya dengan menghadapi hari Senin teman pro 2. Tapi mari kita cerahkan ya hari ini teman pro 2 dengan perkiraan cuaca yang ternyata mostly cerah nih di daerah Bali teman pro 2. Yes, langsung aja ya teman pro 2, kita mulai dari Jembrana. Diperkirakan cerah teman pro 2 pada hari ini dengan suhu berkisar di angka 23 hingga 30 derajat Celcius. Ada Tabanan diperkirakan hujan ringan, suhu berkisar di angka 21 hingga 29 derajat Celcius. Badung diperkirakan cerah, suhu berkisar di angka 24 hingga 33 derajat Celcius. Gianyar serupa diperkirakan cerah, suhu berkisar di angka 23 hingga 31 derajat Celcius teman pro 2. Ada juga Klungkung diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 27 hingga 33 derajat Celcius. Yes, Bangli diperkirakan hujan ringan teman pro 2, suhu berkisar di angka 19 hingga 26 derajat Celcius. Karangasem diperkirakan cerah, suhu berkisar di angka 20 hingga 29 derajat Celcius. Ada pula yang diperkirakan cerah juga, suhu berkisar di angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan last but not least, dan Pasar City teman pro 2 diperkirakan cerah juga, suhu berkisar di angka 26 hingga 31 derajat Celcius. So, hari ini akan cerah ceria teman pro 2. Jadi pertajam sunscreen kamu karena hanya ada diperkirakan hujan tuh di Tabanan sama di Bangli ya teman pro 2. Tapi kalau misalnya hujannya melipir-lipir dikit ke Denpasar enggak apa-apa sih ya, biar ya kayak nyiram gitulah bahasanya ya teman pro 2, biar ada aja air-air percikan-percikan biar debunya berkurang ya, karena akhir-akhir ini panas pol teman pro 2. Jadi pertajam sunscreen kamu dan pastikan kamu pakai masker kalau kemana-mana ya teman pro 2, biar enggak sakit karena banyak yang ngedrop akhir-akhir ini karena cuacanya berubah-ubah. So stay safe and stay listening 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

Petir, atau biasa juga disebut kilat atau halilintar, biasanya terjadi pada musim penghujan. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih, diikuti dengan dentuman atau suara yang keras dan bergema. Cara mencegah sambaran petir sepertinya tidak dapat dipisahkan dari hujan. Bahkan petir merupakan tanda bahwa hujan akan segera datang. Namun, fenomena ini terkadang berpotensi berbahaya dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan agar tidak tersambar petir. Yang pertama, jangan berlindung di bawah bangunan yang terbuat dari logam. Jauhi tiang listrik atau sejenisnya saat terjadi sambaran petir, dan cobalah jongkok dengan merapatkan kedua kaki dan hindari berdiri juga secara bergerombol. Yang kedua, saat berada dalam ruangan, matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon genggam, dan jauhi genangan air, saluran air atau pipa, dan juga kenakan sandal karet.

Yuhu, yes, kamu masih dengerin dari Pro 2 dan Besar dan teman Pro 2. Kalau pagi-pagi nih lebih afdol kalau Tia Abid info Pro 2. Kok info Pro 2? Info lalu lintas biar kalau kamu di jalan itu kebayang nih rute mana yang

padat, rute mana yang sepi, rute mana yang bisa dijalankan. Tapi kalau misalnya masalah hati, gak bisa kayak gitu teman-teman berdua. Masa iya Tia yang ngitung nanti hati mana yang bisa kamu lewati, hati mana yang kamu gak boleh lewati. Agak mengerikan ya Tia jadi cenayang teman-teman berdua. No way, no way. Tapi ini bukan cenayang ya, ini beneran Tia update info lalu lintas 92 based on dari pantauan terkini di Maps real time. udah deh, langsung aja 92 dari Katsubara terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Masuk ke perempatan di Monumen Mayor I Gusti Bagus Gianyar terpantau lumayan padat 92 dari semua sisi. Geser ke Gatsu Timur terpantau ramai di pagi hari ini. Di sekitaran Simpang Topati terpantau padat terutama dari arah Batu Bulan ya 92. Sekitar WR Supraman terpantau ramai di pagi hari ini, ada beberapa titik yang padat di sekitaran lampu merah tapi aman aja, masih bisa dilewati dengan santuy 92 alias dengan santai. Turun di sekitaran Hayam Wuruk terpantau ramai ya 92, bahkan di depan kantor kita pun ramai karena sebelahan dengan SD. Geser lagi 92, kita turun di sekitaran Cagung Tresna terpantau lengang. Di sekitaran Jalan Raya Puputan terpantau ramai lancar di pagi hari ini, padat di sekitaran PB Sudirman 92. Jadi untuk kamu yang mau sekolah, yang mau kerja, mau kuliah, yang lewat PB Sudirman terpantau harus bersabar, apalagi yang masuk ke Jalan Raya Sesetan 92. Kita geser ke kanan dulu di Profesor Dr. Ida Bagus Mantra ya, dari arah ke Tewel 92, itu terpantau ramai di perempatan yang menuju ke Padang Gala ya 92, terpantau padat, padat merayap. Jadi mohon sabar-sabarin aja ya untuk kamu yang mau lewat rute jalan ke Sanur 92. Sekitaran Sanur terpantau ramai lancar. Di Jalan Tol Bali Mandara terpantau lengang 92 di pagi hari ini. Geser ke Bypass Ngurah Rai yang menuju ke Sunset Road terpantau ramai, dan Sunset Road tanpa dipantau pun sudah pasti padat di jam segini 92. Jalan Imam Bonjol terpantau ramai juga di pagi hari ini, dan terpantau mostly padat ya di pagi hari ini. Di Teko Umar juga terpantau padat 92. Jadi untuk kamu yang lewat, perbanyak sabar kamu 92, dan harus tulus, setulus lagu Hati-hati di Jalan 92. Judulnya juga punya tulus ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Yes, I wish that I wish you all the best ya in this morning, teman Pro 2. Semoga kamu melakukan hari Senin ini melaksanakan hari Senin ini dengan happy, dengan ceria, dengan gebiar, dengan well, teman Pro 2. Karena pastinya hari ini meskipun ya kalau misalnya kamu lagi mau kerja ya teman Pro 2, of course akan ada banyak gonjang-ganjing yang kamu hadapi di sekolah pun kalau misalnya kamu enggak sesuai, ada yang salah. Ya semoga teman Pro 2, jalani aja. Namanya juga hidup ya, kadang kidding teman Pro 2, alias kadang astaga bercanda, kadang serius banget. Kalau misalnya kamu serius banget, disantaikan dulu sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Karena bentar lagi dia bakalan update topik terkini teman Pro 2 yang bakalan kita bahas selama 2 jam ke depan, start from 7 until 9 AM pastinya di Morning Vibes pagi hari ini. Dan untuk kamu yang pengen lebih tahu duluan, langsung aja kepoin Instagram kita ya, karena di sana sudah terpop up dengan nyata ya story Instagram dari @RRIPro2 dan Pasar. Yaudah deh, biar gak makin mikirin kesalahan kamu, mending kita jadiin putaran lagu aja nih teman Pro 2. Iconic by Mistake by Les Serafim, Eilid and Kedzai. Let's go.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik.

Yes, itu dia tadi ya, sahabat Satu Sabil, teman Pro 2 dengan bersin-bersin ya, alias hacu. Ini teman Pro 2, biar gak makin bersin-bersin, jangan lupa pakai jaket dan selop tangan sih pagi hari ini OTW teman Pro 2. Tapi gak sedingin itu sih, tadi ya OTW pagi jam 4:30 ya teman Pro 2 buat mau siaran. Itu terpantau gak sedingin bulan-bulan lalu lah ya. Dia lebih hangat ya dibanding sebelumnya teman Pro 2. But by the way, teman Pro 2, seperti janji Tia tadi, sekarang Tia bakalan spill nih topik obrolan kita in this morning vibe. Yes it is teman Pro 2. Pagi hari ini kita bahas-bahas tentang bunyi-bunyian orang berumur. Yes teman Pro 2, alias bunyi-bunyian orang dewasa ya, yang katanya kayak gini, kayak gitu. Ada aja omongan-omongan yang kok bisa ya kebayang kayak gitu, kepikiran kayak gitu teman Pro 2.

Yes, yes, yes, Man Pro 2 di pagi-pagi ya, biasanya sudah keluar tuh obrolan-obrolan yang menandakan kalau misalnya dia tuh punya banyak pengalaman gitu, teman Pro 2. Contohnya nih, ya masuk ke topik kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Waktu zaman kakak dulu. Atau waktu zaman aku dulu. Seakan-akan kayak dunia ini sudah berputar selama mungkin dengan dia, teman Pro 2. Dan dia merasa bahwa hidup ini sudah memberikan dia banyak pengalaman. Itu bunyi-bunyian orang dewasa banget tuh, teman Pro 2. Ini, another obrolan orang dewasa. Bukan obrolan, omongan orang dewasa. Tadi parkir di mana ya? Waduh, kalau itu mah kelupaan orang dewasa ya, teman Pro 2, kok bisa ya parkirnya di mana? Dan itu sering terjadi kepada Tia. But I'm not feel myself sudah dewasa, teman Pro 2. Last but not least, ada obat asam lambung gak? Kalau ini mah udah didefinisikan di ranah kesehatan ya, teman Pro 2. Kalau ini agak ngeri ya, cuman kita bahas lebih lanjut lagi deh nantinya. Tapi jangan lupa di-vote dong sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

103.2 FM dan sekarang udah teng ya jam 7:30 teman Pro 2. So jangan lupa kamu berangkat ya buat yang mau kerja teman Pro 2, jangan sampai terlambat, jangan sampai nanti rezeki kamu dipatok ayam terus ayamnya kamu jadiin gulai, gulainya kamu makan. Sekarang kayak gitu ya jadinya jokesnya teman Pro 2. Ada pergeseran banget ya untuk bahasan kalau telat itu teman Pro 2. Udah makin santai aja ya, emang si Gen Z ini menghadapi realita teman Pro 2. Jadi enggak harus yang dipaksakan kayak ya udahlah ya telat, tepat waktu ya sungkare gitu ya teman Pro 2 ya. Padahal sebenarnya itu enggak boleh kayak gitu. Jangan biasakan telat karena telat itu akan merusak kebiasaan kamu. Dan itu adalah salah satu yang dia tanamkan di bulan September ini teman Pro 2. Enggak boleh gitu loh sering-sering telat. Jadi untuk kamu yang mau OTW apalagi telatnya itu adalah deadline-nya jam 8 teman Pro 2, yuk berangkat sekarang juga biar makin fresh juga, hati-hati di jalan dan kamu bisa menunggu juga waktu dengan santai di kantor. Siapa tahu masih touch up makeup dulu atau mau sambil sarapan dulu, silahkan teman Pro 2 sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Memang gak ada yang seperti kamu, teman pro 2 umur berapa tapi pemikirannya gimana. Asik. Kita gak akan tahu teman pro 2 isi kepala orang kayak gimana, termasuk isi tasnya yang tiba-tiba ada ini ada itu. Banyak ya yang konten kayak gitu sekarang teman pro 2. We never know another move orang-orang yang gak kebayang gitu lah teman. But by the way, ini karena kita lagi ngomong bunyi-bunyi orang berumur ya teman pro 2.

Tapi menurut kamu apakah berumur dan dewasa itu adalah satu kata yang sama, teman produ? Dia juga kadang bertanya-tanya ya, apakah berumur dan dewasa itu adalah satu hal yang sama atau berbeda nih menurut kamu? Coba deh dicurhatin teman Pro 2 di WhatsAppnya Pro 2 dan Pasar yang baru pastinya di 089-6200-2953. Kamu bertanya-tanya nih teman Pro 2, apakah sebenarnya berumur dan dewasa itu adalah satu arti yang sama? Sebenarnya sih nggak sama sih ya teman Pro 2, karena meskipun memang sering dianggap mirip ya, karena yang pertama dewasa, dewasa itu berarti lebih berkaitan dengan usia dan kematangan hidup. Jadi seseorang bisa disebut dewasa secara usia, tanggung jawab, cara berpikir dan mengambil keputusan. Ini aku kutip dari beberapa website ya teman Pro 2. Yang kedua berumur, lebih menekankan bahwa seseorang sudah memiliki usia yang lebih tua dibandingkan kelompok tertentu. Oke, berarti yang berumur ini literally tua secara umur, kalau dewasa ini tua secara pemikiran, gitulah simpelnya teman Pro 2. Nih ada contohnya ya teman Pro 2. Umur 25 tahun sudah dewasa tapi belum tentu disebut orang berumur, tapi umur 60 tahun bisa disebut orang yang sudah berumur. Tapi dewasanya we never know. Ya teman Pro 2, jadi kalau misalnya kamu nih teman Pro 2 dipastikan lagi ya, orang dewasa itu belum tentu berumur, tetapi orang berumur tentu sudah dewasa secara usia. Nah paham kan bedanya teman Pro 2? Nah kalau misalnya belum paham, coba deh dicurhatin ke WA Pro 2 dan Pasar, siapa tahu kamu punya perspektif yang lain. Langsung aja di spill atau di Instagram kita juga boleh banget, sambil di vote-vote di @RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.